Ariga uvanganak tuk uvasi nalak tutin kungmik. Rising Indigenous Voices Radio. Nalakin kungmik.